Romanya Romanya bene wihobazigirwa tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye ebola Romanya huangarebua ne mianzi ya renge ineyi mbuhali obufumu huangakolesa huwene ne omuguchivu baga kubwira mkali omuntu angahuma kuwe hinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubye shubo ntaye okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyondwala nabagizire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari guchibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo gure.